0: sare sali danisani papa kalisa pakanisa pakanisa
1: chumat arvin gagvigos
0: chumat chumat arvin gagvigos
1: chumat
0: chumat
1: chumat
0: chumat
1: arvin gagvigos
0: chumat
1: chumat
0: chumat